Tu tak girwa yang oma maker dah peslin oma kenet ling dok katun pensiang pi perlok yang ni derwa yang damon langki pasak irwa dia petujuh yutang siar.

Haga program kirwain gentia haga cukup kat ni dia open tem cipi kita untuk kita atur kirwain dengan cakap yang mah David Wan Sena inwai ibatin. Tapi topor a penbuat cerwai dengan cipta yang riat. Tapi petang ini ke program ke yang ini dia open tem cipi seirwai yang mah kamai tang liang inwai ibatin. Mariang penbuat cerwai nongrep.

Irwai Pering. Tan peteng ini ke program ke yang ini. Dia open temin cipi. Saya ke atli Irwai. Irwai benang kong bi ebutek run around Irwai deki sudion. Penbot Irwai. We are family. Irwai deki sister sledge. Dan api yang ini ke atli Irwai.